Una chiquita. Qua aperta. Una chiquita. Aku jauh tu cinta tak tipu tipu yang macam tu awak mai. Aku jauh tu cinta tak tipu tipu yang macam tu awak mai. Aku jauh tu cinta tak tipu tipu yang macam tu awak mai.